0: Mauritanie marabaho bana ka tohoma ya morwa seven visa di États-Unis banyuma ke ton abolition institution ma otondu tumba ka nyini ka taka sanga folike Mauritanie hada modenya hakew la fasalikela Boubacar Messaoud sokono mo xowi jonya kele li ton SOS esclave nyem xoni o tien de tieni ni ale tum fatula mars kalo temene noachot Maimouna Zerbo, ton yunko, a teka Mauritanie marabaha wakani bani famuya.
1: Kuta famu chukosila, bao ku baranyoron Abolition Institute chide nube katama sebon ba nyumana. Mauritanie jonya kele li jekulu SOS esklava ku iraye bataki di Etats-Unis banyumake tonma, mimbu katama yon kunyafo. Nga ko benata kuka jamana mrabago bana a visa di Etats-Unis banyumaketon ma fanaku manye folike kumikama uyeni latike inta. Banyumaketon Abolition Institute chide nou tumbika tara folike Boubacar Messaoud somoro ye jeklu SOS esklava nyamuro na fatura marskalut li tan anifla nwakishoto kashito san bishegin la. Jentun lako don lo kosobe Mauritani kono anikokan aka ulika jo simfe jonya kele likula jamana yinkono. Ton ninki basro Mauritani mrabago ka visa di Balian Senkoro, la nyine gelen ka Abolition Institute Chideon Bali, ka kunafonu soro, jonya kele li tonwere ira mwro la halea kan, minu nom na lembe kasola, ne al rokun kele nyonye, uka wasa de mousso flado nyangira, nisa nani kasoye, uka kumata do kuson, blolo furuba kumayro sanfe, wachama fanabi kuyere nyininga, Mauritani marabogo ni kokan banyumaketon minu bi adama denya ake ou lafasa, kujia la halea bina tagabolo jumenta na taula.
0: Senegal bololo sira binkani weretala kanyeshi njamana ka furuba chekeda doverema trésor public de kodun ni nya sinye sabaye kalo woro kono bololo sira kodon baka dakosta ko ni walisubuk beka nyeshi Senegal ma ka sababu ke jamana ni lakodo ni nye dinyo kono ka chaya sisan tolantan sira fe ani aka politiki tablo fanankoson omimbe moho wuko omimbe moho nyumaw ni ajuguma usama kana Senegal ankalame
2: Bololo kan binkani nunu beka ke dien fan be defe. Nanye misalia ta kulumiye Senegal ka furuba na folo chakeda ba ka binkani intigiata. Senegal be jamana woro chema uka binkani nyetina minuma. Ubina Hong Kong, Shin ani Philippine nunu kan. Ne haklila, Senegal ye frafina jamana folo ye. Uka wale unyesina mima. Jekulukura dedo, uyu uka binkanu damne fevri kalo temene ankoro. Sisa, bololo kan wale juku binkani kela kura ude bwalendo. Wala sa uku udege, ani uka kwa uka nya ubulo, ubu unyesin Senegal dema. Bao, jamana inka nyetaka torobe mwodo ula. Senegal dona, aka ntoluntana wara unonfe, adonendo taji ni gazi unonfe. Adonendo marabaga kura ufana ka politiki bara unonfe. Bebe ka Senegal toko fodien kono, ubayira, kwa mwogo benu nyesin Senegal ma. Ni u mwogo yu nyesin Senegal ma, ubayira fana ko mwogo nganya nyumo besekana inafo mwogo nganya jugu. Na ye misaliata fransikan, olu kelen ka Jeux Olympiques kumbe, bololokan binkani chama nyesina uma. Senegal fana kakan ka labe, ka bololokan binkani unyekoro tige sifu ka jioji nyekoro.
0: Senegal bololo sirako domboha da costa ko kumaka on bayele mana jeneba baro de fe Cameroun marabaha ko uluye sanu bo chekeda kemifla nyu honde jatemine minute saria kono ku fambaye kokan jamana chekeda uye dante glisabendo kono kunu Cameroun dugu jukoro ministri ko sanu bo ko jugu ye tinyeni bade lase lamini ni jamana ni finance soroko ma Mamadou Diallo be wala wala like
3: Sanumbo chakeda ulumike makeme sarala bikonono anilori jamana gwero taye di jalakini Kameru marabaga ufe kaben sanumbo li minte saria batu. Olufa mbabe Shinua, Etats-Unis, Canada ani Sudan sanumbo chakeda udiye Kameru marabaga ukafola. Aka dantegelisebe do minchari na kunu ministri miye Kameru dugujuko kolo nafulo kukuna huye sanumbo chakeda kemefla nunu ya maruya kukabara ujio tiliala. Kafara ukankalitu zientri tunyala njiniko ulu chakeda uyu kabara kemira uta kaboyi intiliala. Kakongo la faso di ntola nton chaman tuye ulu chakeda uka sanumbo chukunu minute saria batu konkosobe. Kadaka ulu tunya irako ulu bina ulika joke tsunami ndala. Uye Kameru furuba chakeda ye miye duguju koro nafulo kukuna. San wafla animuwa anisaba akajati mnesebe dokono itu ye tunya irako danfrabe kuna fonia mindila Kameru nduanife ani Emira Arab Uni marabao ye mindi kaben sanu minbora Kameru njamana kono. Kataka Dubai. Sabula Kameru jamana nyema utu ya ira kukilo mwa anifla nitla li bora uka jamana kono kata jamana gwere ula wa Emira Arab Uni koni tu ya ira